0: kambing ataupun unta untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Dan umat Islam juga digalakkan menunaikan solat sunat Aidiladha secara berjemaah pada pagi hari raya, diikuti dengan khutbah. Dan juga khutbah hari ini di Negeri Sembilan berjudul Kurban sebagai syiar keimanan. Jadi itulah dia serba sedikit mengenai info khutbah yang akan berlangsung sebentar lagi selesai solat Aidiladha nanti. Dan juga amalan sunat lain termasuklah memperbanyakkan takbir raya, mandi sunat Aidiladha, memakai pakaian terbaik dan mendengar khutbah pastinya. Dan umat Islam juga diharamkan berpuasa pada hari raya dan hari Tashrik kerana ia adalah hari untuk umat Islam makan dan minum sambil kita mengingati Allah SWT. Selain itu, Aidiladha adalah kemuncak bagi ibadah haji yang dilakukan di Tanah Suci Mekah. Dan untuk panduan terperinci berkaitan ibadah dan juga waktu solat di kawasan anda, sila rujuk portal rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Dan tak lupa juga untuk kita ucapkan selamat bagi jemaah haji yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk menunaikan ibadah. Dan pastinya ramai pada hari ini juga tidak sabar untuk mengunjung sanak saudara di kampung halaman dan juga berkongsi kasih sayang kepada golongan yang memerlukan. Kita akan mengikuti siaran langsung khutbah Aidiladha pada kira-kira pukul 9 pagi nanti selepas usai solat sunat Aidiladha. Dan untuk itu, kita kembali dahulu bersama-sama rakan setugas di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Sungai Gadus, Seremban. Silakan Pak.
1: Terima kasih banyak Amar, kan, rakan tugas saya yang berada di Masjid Sri Menanti, kan. Terima kasih Amar. Dan unit siaran Luar Negeri FM di Masjid Diraja Tuanku Munawir, Sri Menanti, Kuala Pilah. Jadi kita akan kembali ke Masjid Diraja Tuanku Munawir, Sri Menanti, Kuala Pilah bagi mengikuti khutbah Aidiladha secara langsung nanti. Jadi tunggukan update masa ke semasa daripada Farhan, dan tunggulah Farhan sampai selesai kojo. Itu yang paling penting sekali. Jom layan dengan lagu-lagu raya hari di pandang siarkan untuk anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tandang tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segorok, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampih macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampih.

0: Itu dia rindu raya daripada Spider. Alhamdulillah, jadi kita nak sambung balik kan. Kita nak kembali ke Masjid Diraja Tunku Menau yang saya menanti kalau pilih untuk mengikuti kutubah Aidilfitri secara langsung bersama-sama rakan tugas saya Amar dan unit siaran luar negeri FM. Silakan.
1: Terima kasih sekali lagi Pak An, rakan tugas di Konti Utama Negeri FM yang berada di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Kacuk, Seremban. Saudara sedang bersama-sama Negeri FM langsung dari Masjid Diraja Tuanku Menau yang seri menanti Kuala Pilah pada pagi yang penuh kesucian ini, iaitu Hari Raya Aidil Adha 2026. Untuk mengikutilah khutbah Aidil Adha hari ini yang berjudul Korban sebagai syiar keimanan. Untuk makluman semua, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir dan Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan serta anak kanda berdua berangkat tiba ke masjid ini pada 8.30 minit waktu sekarang. Dan baginda berdua disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Amduddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan isteri. Dan tajuk khutbah Aidiladha yang akan disampaikan pada pagi ini, seperti yang saya nyatakan tadi, adalah korban sebagai syiar keimanan. Jadi saya pun ingin berkongsikan sedikit lagi info ulangan mengenai Aidil Adha. Jadi saudara dan juga saudari, Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji adalah perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun bagi memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh pada 10 Zulhijjah dan berlangsung selama 4 hari termasuk hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan ibadah korban umat Islam yang berkemampuan disunat melakukan ibadah korban dengan menyembelih haiwan ternakan sama ada lembu, kambing ataupun unta untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Umat Islam juga digalakkan menunaikan solat sunat Aidiladha secara berjemaah pada pagi hari raya, diikuti dengan mendengarkan khutbah. Termasuklah memperbanyakkan takbir raya, mandi sunat Aidiladha, memakai pakaian terbaik dan mendengar khutbah. Umat Islam juga diharamkan berpuasa pada hari raya dan hari Tashrik kerana ia adalah hari untuk umat Islam makan dan minum sambil mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Aidiladha adalah kemuncak bagi ibadah haji yang dilakukan di Tanah Suci Makkah. Dan juga saya ingin kongsikan suasana ketika ini di pekarangan Masjid Diraja Tuanku Munawir. Apa yang saya boleh lihat pada waktu ini adalah ramai jemaah sudah pun memenuhi ruangan di luar kawasan masjid kerana sebenarnya Masjid Diraja Tuanku Munawir di Seri Menanti ini sedang ada proses renovasi dan disebabkan itu jemaah dipindahkan ke sebelah di Dewan yang berada betul-betul hadapan Masjid Diraja Tuanku Munawir. Dan juga keadaan sangat selesa pada waktu ini. Jemaah juga sedang melontarkan takbir raya dengan penuh semangat. Juga kalau kita boleh lihat ataupun kita boleh dengarkan suasana pada ketika ini memang meriah. Dan apa yang saya boleh nyatakan juga, selepas ini juga akan bermulanya solat sunat Aidiladha yang akan dipimpin oleh imam yang berada untuk Masjid Diraja Tuanku Munawir. Jadi setakat ini juga sedang disampaikan info ringkas ataupun taklimat ringkas mengenai solat sunat Aidiladha yang akan ditunaikan sebanyak 2 rakaat. Jadi bagi anda yang berada di rumah ataupun yang sedang mendengarkan siaran ini, mohon juga untuk terus kekal di frekuensi 92.6 kerana akan kita dengarkan sama-sama khutbah pagi ini dan insyaAllah kita berkongsi pahala untuk kita sama-sama menambah ilmu agama kita sedikit pada pagi ini. Jadi saudara dan juga saudari, bagi anda juga yang sedang memandu, hati-hati diucapkan dan selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan daripada kami, warga negeri FM. Dan juga pada pagi ini boleh dikatakan trafik agak terkawal di Seri Menanti kerana dibantu oleh penguatkuasa di sini, iaitu polis trafik di daerah Seri Menanti. Dan rata-rata kemudahan parkir pun ataupun parking juga sangat-sangat luas dan selesa untuk sama-sama kita tunaikan ibadah solat sunat Hari Raya Aidiladha. Dan pada waktu ini juga kita akan terus untuk solat sunat Aidiladha, dan mohon anda terus kekal di frekuensi 92.6 FM. Ingat, sampai bila-bila dan selamat Hari Raya Aidiladha.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Baiklah pendengar semua, jom sama-sama kita ikuti kutubah yang sekarang ni akan bersiaran secara langsung untuk kutubah Aidil Adha dari Masjid Diraja Tukung Menawir. Saya menanti caller pilah.
1: La syarika lah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, marilah kita meneguhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Khutbah yang disampaikan pada hari ini juga menjadi ruang untuk kita bermuhasabah dan mengambil atibar daripada semangat Aid Adha. Peliharalah adab sepanjang khutbah disampaikan dengan tidak berbual-bual, tidak menggunakan telefon bimbit dan menjauhi sebarang perbuatan yang boleh mengganggu tumpuan hati. Pada kesempatan ini, khatib turut mengingatkan tanggungjawab kita untuk menunaikan kewajipan berzakat serta melaksanakan amalan wakaf melalui Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dalam suasana kita menyambut Aidil Adha dengan penuh nikmat dan keamanan, usah kita lupakan saudara Muslim kita di Palestin dan di negara-negara lain. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Yang Maha Esa agar beban dan penderitaan mereka diringankan serta dikurniakan pertolongan dan kemenangan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, mimbar pada hari ini membicarakan khutbah bertajuk Korban sebagai Syiar Keimanan. Pada hari ini 10 Zulhijjah, di seluruh dunia bergema laungan takbir, tahlil dan tahmid sebagai lambang syiar Islam yang agung dan penuh kemuliaan menyambut Aidul Adha. Biarpun Aidul Adha disambut setahun sekali, pengajarannya perlu dihayati sepanjang hayat. Aidul Adha mengingatkan kita bahawa ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla menuntut keikhlasan, pengorbanan dan kesediaan mendahulukan perintahnya melebihi kehendak diri sendiri. Ribuan tahun dahulu, Nabi Ibrahim AS melalui penantian yang amat panjang sebelum dikurniakan seorang cahaya mata oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah berpuluh-puluh tahun memanjatkan doa dan menaruh harapan, akhirnya lahirlah Nabi Ismail AS, putra yang sangat disayangi dan menjadi penyejuk hati baginda. Namun, ketika kasih seorang ayah terhadap anaknya semakin mekar dan mendalam, Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Ibrahim AS dengan satu perintah yang amat berat untuk dilaksanakan, iaitu menyembelih anak kesayangannya itu. Renungilah bagaimana Nabi Ibrahim AS menyambut perintah Allah Azza wa Jalla dengan penuh keimanan dan kepatuhan. Baginda tidak berlengah, tidak mencari alasan untuk menghindar serta tidak menjadikan pandangan manusia sebagai penghalang untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan baginda berbicara dengan Nabi Ismail AS secara terbuka, penuh hikmah dan kasih sayang. Daripada dialog yang mulia itu, lahirlah

jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai pedoman dan teladan buat umat manusia sepanjang zaman. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Shaffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tumar, satajiduni insya Allah minas sabirin. Maksudnya Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah perintah yang telah ditetapkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapati diriku termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Kata-kata Nabi Ismail alaihissalam itu mengajar kita bahawa ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla perlulah mengatasi kehendak diri, kasih sayang keluarga dan naluri manusiawi. Ungkapan tersebut bukan sekadar tanda hormat seorang anak kepada ayah, tetapi menjadi bukti keimanan yang teguh daripada seorang hamba kepada Rabbul Jalil. Apabila kita memahami latar belakang kisah ini, barulah kita dapat menghayati firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumaha wa la dima'uha, walakin yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayat 37 surah Al-Hajj bermaksud daging dan darah binatang kurban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Azza wa Jalla tidak menilai ibadah kurban semata-mata berdasarkan banyaknya haiwan yang disembelih atau tingginya nilai wang yang dibelanjakan untuk membeli lembu, kerbau maupun kambing. Sesungguhnya ibadah kurban bukanlah medan untuk bermegah atau berlumba-lumba dari sudut keuangan. Sebaliknya, merupakan ujian terhadap hati manusia bagi menilai ketulusan, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, khatib juga ingin mengingatkan bahawa semangat pengorbanan bukan sekadar dihayati pada hari ini sahaja, bahkan perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Antaranya, termasuklah berkorban masa untuk mendidik anak-anak dalam ilmu dan akhlak Islam. Berkorban tenaga dan masa demi mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla, serta berkorban sebagian rezeki melalui zakat, infak dan wakaf bagi membantu golongan yang memerlukan serta membangunkan kesejahteraan umat Islam. Imam Tirmizi dan Ibn Majah meriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha yang bermaksud, tidak ada amalan manusia pada hari Nahar, iaitu hari 10 Zulhijjah, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selain melaksanakan ibadah kurban. Sesungguhnya haiwan kurban itu akan datang pada hari kiamat bersama-sama tanduk, kuku dan bulunya. Sesungguhnya darah kurban itu telah mendapat tempat di sisi Allah Azza wa Jalla sebelum titisannya jatuh ke bumi. Maka laksanakanlah kurban dengan hati yang redha. Hadis ini mengandungi tiga pengajaran yang besar buat umat Islam. Yang pertama, ibadah kurban merupakan amalan yang mempunyai kelebihan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, khususnya pada 10 Zulhijjah. Kedua, haiwan yang dikorbankan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sempurna dengan tanduk, bulu dan kukunya sebagai bukti bahawa setiap bahagian daripadanya diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun kuku, bulu dan tanduknya tidak kita gunakan ataupun tidak dimakan. Ketiga, mereka yang melaksanakan ibadah kurban hendaklah melakukannya dengan hati yang lapang
niat yang tulus serta penuh keikhlasan demi meraih keridaan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, semalam iaitu 9 Zulhijjah, jutaan jemaah haji berhimpun di Padang Arafah untuk menunaikan wukuf, salah satu rukun haji yang utama. Perhimpunan yang penuh makna ini menggambarkan bahawa seluruh manusia adalah sama di sisi Allah Azza wa Jalla tanpa mengira warna kulit, darjat maupun keturunan. Ibadah haji juga mengajar kita bahawa manusia tidak mampu hidup bersendirian. Sebaliknya, saling memerlukan antara satu sama lain. Perhimpunan agung di Padang Arafah merapatkan jurang sesama manusia tanpa mengira darjat dan kedudukan. Di sana, golongan kaya dan miskin, berpangkat maupun rakyat biasa, semuanya mengenakan pakaian putih yang sama sambil merayu keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Suasana yang penuh keinsafan ini mendidik kita bahawa Islam tidak meletakkan kemuliaan manusia pada gelaran, harta atau kedudukan, tetapi pada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, jadikanlah semangat Adha dan ibadah haji sebagai pemangkin untuk memperkukuhkan silaturrahim, memelihara persaudaraan dan meningkatkan sumbangan serta pengorbanan untuk kesejahteraan umat Islam. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengamalkan doa yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimullah ta'ala anhu dalam kitab Al-Adhkar. Allahumma qsim lana min khasyiatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Maksudnya, ya Allah, kunyai kami perasaan takut kepadamu yang dapat menghalang kami daripada melakukan maksiat kepadamu. Kunyailah kami ketaatan yang dapat menyampaikan kami ke syurgamu, serta keyakinan yang dapat meringankan musibah dunia yang menimpa kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam wan ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam warnia. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai. 3, 4.

Itu dia, bersyukur seadanya daripada Hillside ini masih menghiburkan anda pada jam 9.21 minit pagi. Alhamdulillah, selamat raya semua. Selamat raya, maaf saya batin kan. Mana yang raya tu, jangan lupa lah kan. Apa lagi, share-share lah sikit gambar raya tu kat WhatsApp konti kita ni kan. Tengok pakai baju warna apa hari ni, apa colour itu kan. Lepas tu, apa juadah untuk pagi raya ni. Ada yang pagi raya wajib kuah kacang, ada yang kata wajib rondang, ada yang kata wajib ada lontong, macam-macam lah kan. Kalau nak kata juadah raya ni, sebenarnya banyak kan. Okey, dalam masa yang sama kan, bila kita cerita tentang juadah hari raya kan, Pak An pun nak ingatkan juga kepada semua sekali dan juga kepada diri Pak An kan, kita makan berpada-pada, jaga kesihatan kita kan. Mana yang rasa-rasanya ada kecil manis, kita kontrol lah sikit, jangan minum manis banyak sangat raya ni kan. Kita tahulah ujian raya ni sebenarnya satu je, makanan. Selain daripada jalan jam, makanan. Itu yang dia kan. Jadi apa pun saya doakanlah kepada semua sekali memandukan nak balik ke kampung halaman, nak pergi raya, beraya ke mana-mana sajalah kan. Semoga sampai ke destinasi, itu yang paling penting. Jangan lupa baca doa kenderaan kan. Ataupun lah, tak apalah, Pak bacakan sekali lah untuk semua sekali. Okay? Okay. Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi saharolana hazawama kunna lahu mukrinin. Wa innala rabbina namun qadibun. Amin. Itu dia kan. Semoga semua sama sampai ke destinasi. Pandu cemak, jiwa selamat. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Itu dia Jom Raya daripada Dayang Trisha featuring Alif Alfi Zumi. Ha, Jom Raya, hai jodoh saya, ha, beraya dengan jodoh ke tu? Alamak. Okeylah, balik bacakan sikit info trafik kan menerusi Plus Line sekarang ini. Di mana, awas eh, ada kemalangan di kilometer 230.4 arah utara dari Simpang Ampat ke Pedas Linggi. Tiada lorong terhalang tapi trafik masih lagi terkawal. Okey, dan juga yang mendengar kita mengikuti RTM klik yang berada di Slim River Sungai kan. Jadi sekarang ini pengaktifan Smartlink di kilometer 354.0 hingga kilometer 356.0 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Kenderaan ringan gunakan Smartlink, trafik terkawal, pandu berhati-hati. Itu dia, jadi peringkat-peringkat semua yang berada di kawasan-kawasan Pan sebagai tadi tu, aliran trafik agak tinggi sekarang ini. Macam mana pun tetaplah bersabar, okey? Saya doakan anda semua semoga selamat sampai dengan baik. InsyaAllah, okey? Selamat Hari Raya semua. Maaf saya batin.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam wan ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan

Itu dia suara takbir menghiburkan anda pada jam 9.46 minit pagi. Sekarang ini ada yang WhatsApp Pak Andy Conti. Katanya Kak Lina baru masak rendang dan kuah kacang. Kejap lagi nak ke surau, ada buat korban 12 ekor lembu. Wah, dia tak gambar nampak sedapnya. Ya Allah. Hai, ada ke siapa-siapa nak hantar makanan kat Conti ni? Tengok rendang Kak Lina sedap kan? Kak Lina Air Hitam. Terima kasih banyak Kak Lina Air Hitam yang baru saja WhatsApp pada Conti. Jadi anda semua macam mana? Ada tak gambar-gambar menu raya ke, gambar baju raya ke? Cubalah selfie sikit kan dengan family ke, hantar di WhatsApp Conti. Pak An di talian 012-603-0603.

Radar Esra bertemankan Pak An daripada seawal jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ni dah boleh di jam yang kelima kan. Untuk pendengar-pendengar semua, terima kasih kerana masih setia bersama Pak An kan. Pak An tahu sekarang ni yang mendengar kan, ada yang tengah bekerja kan, ada yang tengah beraya kan. Jadi ucapan Pak An simple je hari ni, mana yang bekerja tu, selamat bekerja, janganlah sedih-sedih, okay? Macam Pak An ingatkan, Pak An pesan tadi kan, kalau dah bekerja tu tak semestinya tak boleh nak wish selamat hari raya dekat ibu bapa, kawan-kawan, saudara kan, telefon je lah cakap kena kerja. Tak apalah kan, tanggungjawab kena kita galaskan dengan baik, insyaAllah kan. Tak apa, nanti kalau ada waktu-waktu free lepas raya boleh jumpa. Kepada anda yang beraya pula, memandu sekarang ni, hati-hati memandu, semoga sampai ke destinasi, okay? Pandu cermat jiwa pun selamat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Budak ini. Tak ada kerja lain enggak eh? Pak Yi lah main jauh sikit. Bingit telinga dia buat eh.
2: Setahun sekali.
1: Puasa eh tak pernah cukup. Raya eh lebih pada budak-budak lagi. Bahaya jang. Kok tak terbakar rumah tukang. Jari kau tu yang angui.
2: Yang buluh main dek orang. Mocun pula. Sajo yo nak marah.
1: Buat lah.
2: Aduh bang.
1: Ha? Apa? Dah terbakar?

0: Buddha ini.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Brada Ezra berteman kan Pak An. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nak pesan juga pendengar-pendengar semua kan, bila hari raya macam ni, kita macam tahulah kalau hari raya je banyak kereta atas jalan raya. Bila hari raya je kan, semua tempat penuh kan, kadang-kadang di shopping mall pun penuh, apa-apa pun. Jaga keselamatan kita, jaga kesihatan kita, okay? Keselamatan atas jalan raya basic lah seperti biasa kan. Sebelum keluar rumah tu check kenderaan, okay tak okay, pastikan kereta dalam keadaan baik, tayar okey, lampu brek okey, signal menyala, apa lagi kan, macam-macam lah, servis pun dah cukup, baru boleh jalan, okey. Kalau tak, kita takut jugalah perkara-perkara tak diingini berlaku kan. Apa pun saya doakan semua pendengar-pendengar di Grand FM baik-baik, semoga selamat sampai ke kampung halaman ataupun tempat-tempat yang Nabi Budi nak pergi beraya tu kan. Selain daripada itu, kalau hari raya ni pula ramai yang tinggalkan rumah kan, ada yang cuti panjang, ada yang apa ni kata tu, keluar pagi balik malam kan. Pastikan rumah juga, rumah berkunci Swiss elektrik tu dah tutup dengan baik, dan yang tak gunalah kan, dah tutup dengan baik. Lepas tu kalau ada jiran dekat rumah sebelah, pesankan pada jiran kan, minta tengok-tengok ke rumah kan. Kita buatlah persiapan yang sebaiknya, secukupnya. Kalau ada kucing-kucing tu pula, pastikanlah haiwan peliharaan kita kan, dalam sangkar, dalam keadaan yang baik, tempat yang selamat kan. InsyaAllah semuanya, semoga semuanya okey-okey aja lah, saya doakan, okey. Jadi pendengar semua, kalau ada ucapan hari raya, info trafik ataupun info cuaca di tempat anda, seperti biasa boleh WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603. Radar Astro Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM dengan sampai bila-bila. Assalamualaikum semua. Saya Fahad Nasir menemani anda pada jam 6 pagi tadi. Sampailah sekarang kita berada di jam terakhir kan. Terima kasih masih tiba sempat. Selamat Hari Raya pernah ucapkan kepada semua sekali kan. Hati-hati memandu. Semoga sampai-sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa selamatkan. Hari Raya macam ni kan memang banyak lah. Kereta kan yang ada di atas jalan raya. Bukan kereta, motor, bas, lori, semua ada lah kan. Kalau di info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Fani Konti. Ni talian 0126030603. Kalau ada ucapan pun boleh selit-selitkan juga. Ucapan raya kan. Apa lagi, kan nak request lagu raya pun boleh juga. Yang paling penting terus setia bersama Pak An sehingga Pak An selesai kerja. Okay, jangan ke mana, teruskan dengan Pak An di Radar pagi ni. Grab FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM dengan sampai bila-bila ha, buat apa tu tengah beraya ko, tengah jalan raya ko. Apa kata kan ha, kalau ada gambar raya boleh terus share kat kita kan ha, dekat platform media sosial Negeri FM Official. Boleh tag lah kami di Instagram, di TikTok ataupun di Facebook ha, share sikit gambar raya, pakai baju raya warna apa hari ni, raya dekat mana, macam mana suasananya ha, boleh terus tag kami di gambar gambar Negeri FM Official kan ha, boleh terus tag. Nanti kan kita tengok lah, boleh lah saya cuci-cuci mata sikit baju raya warna apa hari ni kan. Ada tak sama macam saya ha, ini Pak An pakai warna chalking pink ha, anda pakai color apa tu ha, boleh terus apa follow dulu, lepas tu boleh tag kami di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Jom kita lain dengan lagu Hari Raya Kini Kembali dengan daripada Masdo featuring Bunga hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah, buat tampi atau tu. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan. Kata
1: ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

tengah hari buat semua pendengar-pendengar Negeri FM hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih diberi peluang untuk menyambut Hari Raya Aidiladha sempena 1447 Hijrah bersama dengan insan yang kita sayangi. Baik saudara, untuk yang sedang dalam perjalanan balik ke kampung, mungkin last minute ataupun yang tengah sibuk memasak melapah korban ataupun santai bersama dengan keluarga di rumah, nak akan temankan anda hari ini daripada 12.30 hari hinggalah pukul 6 petang dalam suasana raya yang penuh syukur dan penuh dengan kasih sayang. Jadi saudara, hari raya ni bukan sekadar tentang daging korban, tapi tentang pengorbanan, keikhlasan dan menghargai orang yang sentiasa ada bersama dengan kita. Jadi walau di mana sahaja anda berada sekarang ni, nak harap semuanya berada dalam keadaan yang penuh gembira, tenang bersama keluarga tercinta. Jadi macam biasalah, sepanjang hari ini ada banyak lagu-lagu menarik yang Nat akan putarkan khas untuk anda sempena Hari Raya Aidiladha ni. Jadi kalau anda ada lagu raya Aidiladha ataupun lagu-lagu kegemaran anda, boleh kirimkan ke WhatsApp konti kami 012-603-0603 berserta dengan ucapan Hari Raya. Jadi hari ini Nat utamakan ucapan Hari Raya dari anda semua nak ditujukan kepada siapa, nak akan bacakan, jangan risau. Jadi teruskan bersama dengan Nat hari ini di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi teruskan bersama Nat hari ini di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Allah.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

kita sebut tentang Hari Raya Aidiladha. Sebenarnya sambutan ni ada sejarah yang sangat besar dalam Islam. Ia berkait dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anak baginda Nabi Ismail AS. Jadi Nabi Ibrahim menerima perintah daripada Allah SWT untuk mengorbankan anaknya sendiri sebagai tanda ketaatan. Walaupun sangat berat, baginda tetap patuh. Dan Nabi Ismail juga menerima perintah itu dengan penuh redha. Tetapi akhirnya Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas untuk dikorbankan. Jadi daripada peristiwa itulah lahirnya ibadah korban yang kita lakukan setiap kali Aidiladha. Jadi sebab itu Aidiladha ni bukan sekadar tentang daging korban semata-mata atau berkumpul bersama keluarga, tapi lebih kepada makna keikhlasan, kesabaran dan pengorbanan dalam hidup kita. Dan mungkin hari ini juga masa terbaik untuk kita sama-sama menghargai setiap pengorbanan insan di sekeliling kita. Ibu ayah, pasangan, keluarga mahupun kawan-kawan, malah untuk diri kita sendiri yang mana setiap hari kita berjuang untuk terus kuat. Jadi teruskan bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, baik. Tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM dan tepat pada pukul 1.12 minit tengah hari akan masuknya solat fardu zuhur bagi Seremban dan sewaktu dengannya. Jadi di kesempatan ini, Nat ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua umat Islam. Ikhlas dari kami di Negeri FM. Jadi saudara, teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, terhad kepada 50 peserta terawal, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 14 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
1: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
1: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidil Adha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabrok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Doa menghadapi bencana.

0: Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau selamatkan kami daripada bahaya ini, pasti kami menjadi orang yang bersyukur.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan menyeriatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mak. Ayah pergi mana pagi-pagi lagi ni?
1: Entahlah. Kabar tadi keluar kejap.
0: Semalam Alung dengar ayah cakap nak teruskan juga korban tahun ni.
1: Taklah, Long.
0: Kita sendiri pun susah. Mak, duit simpanan pun dah nak habis tau. Bil elektrik pun belum bayar lagi.
1: Mak tahu, Long.
0: Alung bukan tak nak korban. Tapi Alung takut ayah terlalu paksakan diri dia.
1: Hei, ayah kau tu baik macam tu ada sebab eh sendiri, Long.
0: Tapi sampai bila nak paksa diri macam ni?
1: Long, kadang-kadang orang tua ni lebih faham nilai pengorbanan tu daripada kita ni, Long.
0: Alung cuma tak nak tengok ayah susah.
1: Ayah kau tu, dia lebih relo susah. Ha? Menyusahkan diri eh. Ha, demi nak tengok anak eh. Keluarga bahagia, Long.
2: Alung terdiam. Dalam fikirannya, dia tahu ayahnya bukan orang berada. Namun, setiap kali Aidiladha tiba, Pak Mael tidak pernah berhenti bercakap tentang erti pengorbanan. Di perkarangan masjid kampung, penduduk mula berkumpul untuk ibadah korban. Kanak-kanak berlari bermain. Sementara orang dewasa sibuk membuat persiapan.
3: Alung, main sini sekejap.
0: Ya, Imam.
3: Ayah kamu mana? Kan nama dia dalam senarai peserta korban pagi ni.
0: Nama ayah ada?
3: Ya, Long. Dia bayar penuh semalam.
0: Mustahil ni, Mam.
3: Apa yang mustahil?
0: Ayah sebenarnya tak ada duit sebanyak tu, Imam.
3: Alung, rezeki Allah ni luas.
0: Tapi, Mam, kami memang tengah susah sekarang ni.
3: Long, kadang-kadang orang yang paling banyak berkorban ialah orang yang paling sedikit memiliki.
0: Maksud Imam?
3: Ayah Long pernah cakap pada saya, kalau bukan sekarang aku belajar memberi, bila lagi? Long, bukan mudah orang nak korbankan sesuatu yang dia sayang.
2: Kata-kata Pak Imam membuat hati Alung semakin resah. Dia mula tertanya-tanya, dari mana ayahnya mendapatkan wang untuk korban itu? Tidak lama kemudian, Pak Mael pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil membawa plastik kecil berisi barang dapur.
4: Abang dah balik?
5: Ya, Ma.
0: Ayah.
5: Kenapa, Long?
0: Motor ayah mana?
5: Ayah jual pagi tadi.
0: Jual?
5: Abang. Ya, Ma.
0: Ayah. Itu je harta ayah yang tinggal.
5: Alah, motor boleh dicari semula, Long.
0: Tapi kenapa sampai nak macam ni sekali?
5: Ayah kata ayah nak buat korban tahun ni.
0: Sampai sanggup jual motor?
5: Along,
0: macam mana ayah nak pergi kerja nanti?
5: Ayah boleh naik bas atau tumpang kawan.
0: Tapi ayah penat nanti.
5: Tak apa, ayah dah biasa susah, Long.
4: Abang, abang tak cerita pun dengan ayah, bang.
5: Dan memang tak mau cerita dengan ekor, Ma.
4: Bang. Hei, abang. Ayu ni bukan nak melarang. Cuma ayu ni risau tentang abang.
5: Abang faham, Ma.

0: akbar.
1: Along, kita ni hidup tak lama, Long. Ayah takut kalau asyik tunggu senang, sampai tua pun ayah takkan berani berkorban.
2: Tapi ayah susah nanti macam mana?
1: Tak apa, kita susah dekat dunia ni. Asalkan jangan miskin pahala di akhirat. Dulu Long, masa datuk kamu hidup, dia pernah pesan dengan ayah, kalau kita tak mampu memberi banyak, jangan sampai kita berhenti memberi langsung. Korban ni bukan tentang siapa paling kaya, tapi tentang siapa paling ikhlas menyerahkan apa yang disayang kerana Allah.
3: Along tak pernah fikir sampai macam tu sekali, ya?
4: Itulah kadang-kadang pengorbanan seorang ayah ni kan. Ayah kau ni memang tak pernah pun, dia tak pernah cerita pun susah dulu. Mak tahu ayah kau ni macam mana dulu.
1: Ya, Ma. Along, ayah tak perlukan balasan apa-apa pun. Cukuplah kalau keluarga ayah faham kenapa ayah buat semua ni.
3: Maafkan Along, ya.
1: Kenapa pula Along nak minta maaf?
3: Sebab Along asyik fikir tentang susah di dunia sampai lupa tentang bekal akhirat, ya.
1: Dah, Along. Tak perlu apa nak salahkan diri. Itu tandanya Along sayang keluarga kita.
5: Ayu pun sayang Abang.
6: Pagi Aidiladha itu, Along akhirnya mengerti bahawa pengorbanan bukan hanya tentang wang dan harta, tetapi tentang keikhlasan hati, tentang keberanian melepaskan sesuatu yang kita sayang demi mencari redha Tuhan. Dan seorang ayah kadang-kadang sanggup kehilangan apa sahaja asalkan keluarganya belajar erti pengorbanan sebenar.
7: Pak Mael.
1: Ya.
7: Mai. Orang kampung dah tunggu dah tu.
1: Baik, Mam.
7: Ayah, tahun depan Along nak ikut sama berkorban dengan ayah boleh?
1: InsyaAllah. Boleh, Long.
6: Pengorbanan ayah kadang-kadang tidak terlihat di mata, tetapi sangat besar nilainya di sisi Allah. Telah menjayakan drama khas sempena Aidiladha Demi Sebuah Korban, barisan pelakon DJ Nen Tebabu, Faisal Jamal, DJ Azizi Syahril dan DJ Amar, turut membantu rakaman Nadia dan Raina. Demi Sebuah Korban, karya TH, penerbit Azizi Syahril, terbitan Negeri FM.

0: Ya, masih lagi bertemankan Nat hari ini dalam Santai Idea Adha daripada pukul 12.30 hari tadi sehinggalah insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Jadi, saudara sempena Idea Adha ni, mesti ramai yang tengah berkumpul dengan keluarga masing-masing, tengah masak sama-sama atau mungkin ada yang dalam perjalanan balik kampung. Jadi, terima kasih nak ucapkan kerana terus setia bersama dengan Negeri FM. Jadi, untuk insyaAllah selepas ini, nak buka ruang untuk anda semua sambil-sambil dengarkan Nat hantarkan ucapan ideal anda hari ini. Jadi hantarkan ke WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi nak ulang 012-603-0603. Jadi nak kirimkan ucapan ideal anda untuk mak ayah ataupun pasangan, sahabat atau jiran tetangga sekalipun, atau mungkin anda semua ada doa dan harapan sempena raya korban tahun ini. Jadi boleh terus WhatsApp kepada kami di konti ini. InsyaAllah mana tahu ucapan yang anda buat ataupun anda hantarkan itu boleh membuatkan seseorang tersenyum pada hari ini. Jadi hantarkan sekarang, insyaAllah Nat akan bacakan sepanjang Santai Idea Adha ini. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: 3FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Ya, saudara Nat baru putarkan lagu Balik Kampung, nyanyian daripada Sudirman. Menggamit sangat lagu ni kan. Katanya, kita ada baca dekat thread hari ini, katanya daripada Negeri Sembilan ada seorang pendengar ni bertolak daripada Negeri Sembilan pukul 12 malam, pukul 7 pagi masih lagi berada di Gua Musang. Jadi macam mana tu raya dia? Adakah raya di perjalanan sahaja? Yelah, kita tahu perjalanan balik ke kampung ni kadang-kadang sangkut kan, sangkut sebab ramai, semua berpusu-pusu nak balik last minute semua. Jadi ada yang sangkut dalam jam ataupun hari ni masih lagi jam, kita tak tahu kan. Mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan Nat di konti kita. Kita nak tahu jugalah perkembangan di atas jalan raya macam mana semua. Adakah ada yang sempat tak melampah lembu hari ni? Jadi sama-sama kongsikan dengan Nat hari ni. Kita hari ni pukul 2 sampai pukul 6 petang kita akan bacakan ucapan anda semua. Jadi kita mula bacalah. Kita baca permintaan pertama kita. Dia ucapan sahaja. Datangnya daripada Kak G. Katanya Kak G tengah rewang kat tempat korban sekarang ni. Jadi dia bagi ucapan ditujukan khas buat geng Kariah Seksyen 8 yang tengah masak ni, dengan ucapan moga hari raya korban ini mengeratkan lagi silaturahim antara kita. Dan seterusnya nak akan bacakan datangnya daripada ucapan daripada Koda. Dan Koda bagi ucapan dia, semoga semua terhibur dengan Negeri FM. Dan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Terima kasih DJ Nat. Sama-sama. Jadi siapa-siapa yang ada masa kan sekarang ni, dah habis dah bergulai apa semua, bolehlah ajak semua untuk hantarkan ucapan anda sempena Hari Raya Aidiladha ini di WhatsApp konti kami 0126030603. Mana tahu ucapan anda boleh buat orang tersenyum. Nat dekat konti pun insyaAllah akan tersenyum. Anda semua support Nat hari ini sampai pukul 6 petang insyaAllah. Jadi saudara, seterusnya kita ada lagu Sinar. Kita ada lagu Sinar, nyanyian daripada Rafika Liana. Semoga terhibur.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

0: Ya, saudara, lagu Ku Tak Ingin Lagi dari nyanyian Mita Marlina. Lagu tadi dibuat permintaan dari pendengar kita sendiri, pendengar Negeri FM, menerusi kita live TikTok sekarang ini di Negeri FM Official. Jadi mana yang ada kelapangan masa tu bolehlah masuk, kerana kita live hari ini TikTok, insyaAllah sampailah petang nanti. Dan seterusnya, saudara, kita akan bacakan ucapan hari raya kita hari ini. Datangnya daripada Anis Natasha, katanya selamat hari raya Aidil Adha untuk apa ni, akak Damia. Lepas tu dia ada satu lagi, oh banyak dia punya akak angkat dia ni. Seterusnya kepada akak Atirah dengan ucapannya selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Dari Anis Natasha daripada Seremban. Kita dah baca sebab dia kata akak boleh tak baca kita punya ucapan sebab kita nak rakam. Harap-harap sempatlah dia rakam tadi tu, eh. Dan seterusnya, saudara, kita ada daripada siapa ni, daripada Hamdan. Assalamualaikum DJ Nat. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Korban. Kami masih ada di Masjid Al-Mukmin Felda Jelai 1 Gemas menyelesaikan ibadah korban. Semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan kita ada juga dari Abang JJ Gemas. Katanya Abang JJ Gemas ni tengah dengarkan Negeri FM. Dan Abang JJ Gemas ucapkan selamat. Oh, selamat malam. Belum selamat malam lagi, bang. Selamat petang lah, insyaAllah. Selamat petang Yazid sekeluarga di Taman Semarak Nilai. Mahat sekeluarga di Kuala Kubu Baru. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Dan layanlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih diucapkan. Baik, saudara, seterusnya kita ada lagi lagu-lagu menarik, lagu-lagu raya untuk anda semua. Untuk temankan anda, temankan anda Hari Raya Aidil Adha ni, yang mana tengah makan menu raya, ingat-ingatlah nak kat sini, kat konti kita ni. Dan apapun, teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Ui, nikmatnya tak kalah menikmati.

Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir Misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa Misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

tak boleh makan.

0: kira. Senang anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

Dan saudara, Nat baru putarkan lagu Ayah Aku Rindu Padamu, nyanyi daripada Mawi. Buat ayah kita yang telah pergi, sama-samalah kita doakan sepenuh dengan Hari Raya Aidiladha ini. Kita doakan mereka agar mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan di tempat yang sepatutnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saudara, di Aidiladha inilah kita jangan lupa saksikan rancangan drama khas Demi Sebuah Korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha di Negeri FM. Jadi kita ada barisan pelakon daripada penyampai-penyampai kita. Kita ada Azizi Syaril, kita ada Nen Terbabu Amar, lepas tu kita ada Faisal Jamal, membawakan pengkongsian penuh penghayatan tentang pengorbanan, kasih sayang dan makna sebenar Aidiladha. Jadi untuk hari inilah kita ada tayangan perdana tadi, kita dah siarkan pada pukul 1:30 tadi, 1:30 selepas Zohor. Dan mana yang terlepas siaran pertama kita tadi, jangan risau, kita ada ulangan lagi pada jam 9:30 malam ini. Jadi jangan lupa, set reminder lah, Demi Sebuah Korban khas sempena Aidiladha untuk anda semua di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dan saudara, kita nak bacakan ucapan seterusnya. Kita ada daripada Anis tadi. Katanya dia tak puas hati sebab dia kata bila kita bacakan ucapan dia, dia tak sempat nak rekod. Jadi dia minta sangat kita ulang balik. Baik. Demi Aidiladha ni, kita baca balik daripada awak. Dia kata, selamat Hari Raya Aidiladha buat akak Atira. Lepas tu dia ada untuk akak Damia dari Anis Natasha dari Seremban dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Baik, kita dah baca harap jangan diulang lagi. Selepas tu kita ada pantun. Kita ada pantun daripada Zaki Jenal. Katanya, assalamualaikum DJ Nat, selamat bertugas dan selamat Hari Raya. Pantunnya berbunyi begini. Singgah di warung, minum air teh sebat sambil makan roti nan. Untuk semua sahabat, saya doakan semoga anda semua selamat dalam perjalanan. Yang mana pulang ke kampung, mana yang kampung dekat-dekat pun sama juga, tetap melalui jalan raya. Jadi semoga anda semua selamat sampai di mana sahajalah, di mana sahaja tujuan anda hari ini. Dan seterusnya kita ada lagi daripada Abdul Majid daripada Sarang Buaya Mua. Katanya nak tujukan kepada semua sahabat SKS walau di mana pun anda berada dan semua yang sedang memandu, selamat Hari Raya Aidiladha dan hati-hati memandu. Buat Nat, buat Nat ada ni. Mehlah datang ke rumah makan ketupat. Dengarnya tak masak hari ni. Dari peminat setia Negeri FM. Terima kasih sangat-sangat buat Abdul Majid. Kita tak boleh nak tinggal konti, jadi tak apa. Makanlah untuk Nat. Doakan sambil-sambil tu, bila makan tu doakan untuk Nat, biar Nat orang kata sempat rasa jugalah apa yang Abdul Majid makan juga. Okey, seterusnya saudara, kita hiburkan diri kita ni lah sempena Hari Raya ni. Kita putarkan lagu Keindahan Pantai, nyanyi daripada kumpulan Crystal. Semoga anda semua terhibur sambil makan menu raya tu. Okey, teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, kita baru dihiburkan dengan lagu Hari Yang Mulia, nyanyian daripada Sharifah Aini. Jadi kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak dibacakan. Banyak sebenarnya. Jadi kita tak nak lengah-lengah kan, kita baca. Ucapan ni datang daripada Ijul. Panjang dia punya O dia tu. Ijul. Jadi katanya, selamat Hari Raya Aidiladha buat Mak Abah tersayang, Cikgu Nurihan dan Cikgu Sanin di Peradong, Jelebu. Jadi Along Nurul sekeluarga dan anak buah Kasih Sofia, daripada anakmu Izul Iman. Oh, Izul tu yang jadi Ijul panjang tu. Izul Iman di Perantauan, di Limbang, Sarawak. Oh, jauh. Rindu semua, jaga diri baik-baik dan semoga raya ini, tahun ini penuh dengan kegembiraan dan keberkatan. Monyok dia kata tak dapat balik, rindu nak makan rendang mak dia. Sabar je lah, kita sama sebenarnya. Tak apa, tak apa. Semoga pengorbanan kita ni adalah hikmah dia. Dan seterusnya kita ada juga daripada Zineko. Daripada Zineko. Tapi nama betul dia Jamie. Tak apa. Assalamualaikum DJ Nat, saya Jamie dari Subang Jaya. Katanya nak buat ucapan, walaupun Aidiladha kali ini banyak luka yang diberi, namun diri ini tetap teguh menjalani hidup. Sesekali takkan jatuh. Bagus ni ayat dia. Baik saudara, tak apa. Seterusnya kita ada lagu permintaan daripada busu kita. Lagunya yang bertajuk My Way, nyanyian daripada Frank Sinatra. Jadi sama-samalah kita hiburkan diri kita, mana yang tengah bekerja ni, yang mana tak dapat balik raya, tak apa. Kita hiburkan diri kita dengan lagu seterusnya, My Way daripada Frank Sinatra. Semoga terhibur.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
3: Manolah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari tu?
3: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah, kok leh.
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: yo,
3: kok? Yo. Macam mana?
4: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
3: Hai kosak ni.
4: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

sentuhan hari raya daripada Amy Search. Baik saudara, sambil menikmati juadah raya bersama keluarga pada petang ni, sekarang sudah pukul 4.21 minit petang. Jom kita tengok sekali lagi ramalan cuaca untuk hari ini bagi Negeri Sembilan. Jadi saudara, cuaca dijangka panas dengan suhu sekitar 23 darjah Celsius sehinggalah 34 darjah Celsius. Jadi menjelang pada petang ini dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, terutama di kawasan pendalaman. Jadi kalau ada yang tengah dalam perjalanan ataupun ada nak singgah beraya rumah saudara kan, pandu dengan lebih berhati-hati. Jadi pada waktu malam pula cuaca dijangka hujan. Hujan dijangka turun di beberapa kawasan pedalaman juga. Jadi apapun, semoga hari ini, adik-adha anda hari ini semua berjalan dengan lancar lah hendaknya, tenang dan penuh keberkatan. Jadi kalau ada apa-apa aktiviti petang ni ataupun malam ni, jadi kena get ready lah, kena standby siap-siap. Kalau kata ada aktiviti yang melibatkan di luar kawasan yang tiada tempat berteduh, kena sediakan payung lah. Ataupun boleh juga standby pakai baju hujan lah. Manalah tahu kita kan raya-raya ni semangat lebih sikit. Dan saudara, kita baca lagi. Kita ada lagi sebenarnya ucapan raya. Kita tak nak sia-siakan ucapan raya yang orang bagi, kita akan baca lah. Jadi seterusnya saudara, kita ada ucapan raya dari Easy Hanis. Sebenarnya dah bagi lama tapi kita baru baca, maafkanlah Nat. Jadi Izzy Hanis katanya kat sini, dia bagi ucapan pada yang tak dapat balik raya sebab kerja, jangan sedih-sedih. Itulah pengorbanan yang terpaksa kita lakukan demi family dalam mencari nafkah. Betul, memang betul sebenarnya. Jadi kita kena redha. Sebenarnya itu adalah pengorbanan kita pada hari raya Aidiladha ni. Dan walaupun pengorbanan kita tak nampaklah besar mana, tapi yang penting Allah tahu niat kita. Baik saudara, seterusnya untuk hari ini, untuk Seremban dan kawasan sekitarnya, Port Dickson dan kawasan sekitarnya, masuk waktu untuk solat fardu asar adalah pada pukul 4.36 minit petang. Jadi di kesempatan ini nak ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar bagi semua umat Islam yang mana tengah dengarkan Nat sekarang ini. Baik saudara, seterusnya kita ada lagu Ayah dan Ibu, nyanyian daripada Sudiman. Semoga terhibur dan teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, tepat pada pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti utama 5 petang menerusi pusat berita RTM. Dan selepas itu, kembali bersama dengan Nat dalam Santai Idea Dahai ini di Negeri FM untuk jam yang terakhir. Teruskan bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Baik, saudara, sekarang sudah pukul 5.23 minit petang. Jadi, kita imbas kembali suasana sambutan Aidiladha hari ini yang berlangsung meriah di Seri Menanti pada pagi tadi. Apabila kira-kira 1,500 jemaah hadir menunaikan solat sunat Aidiladha di pekarangan Dewan Awam Tuanku Najihah yang mana berhadapan dengan Masjid Diraja Tuanku Munawir. Jadi, turut berangkat hadir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir bersama dengan Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud serta kerabat diraja. Jadi solat sunat Aidiladha dipimpin Imam Eksekutif Masjid Diraja Tuanku Munawir Abdul Rahman Ibrahim yang mana turut menyampaikan khutbah bertajuk Korban Sebagai Syiar Keimanan, dan khutbah itu menekankan nilai keikhlasan, kepatuhan dan pengorbanan dalam kehidupan umat Islam. Jadi pagi tadi juga sebanyak 21 ekor lembu turut dikorbankan sempena ibadah korban pada tahun ini. Manakala sambutan Aidiladha di Seri Menanti tambah meriah dengan jamuan rakyat di pekarangan Istana Seri Menanti. Jadi saudara, semoga semangat Aidiladha terus menyatukan masyarakat dan mengeratkan ukhuwah sesama kita. Baik saudara, teruskan setia bersama dengan Nak dalam santai hari ini untuk jam yang terakhir di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
2: Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Ramai yang bertanyakan, Nat, mana Nen terbabur? Mana Nen terbabur hari ni? Hari ni kita bagi peluang untuk dia cuti sambut Hari Raya Aidiladha. Jadi, Nat terus putarkan lagunya Den Dah Khobar, khas untuk peminat-peminat Nen terbabur. Kita tak ada, tuannya tak ada, tak apa. Kita bagi lagu dia siap-siap terus. Jadi mana yang berminat dengan lagu tadi, bolehlah orang kata support Nen terbabur. Baik saudara, alhamdulillah tak terasa kita dah sampai ke penghujung untuk santai Aidiladha bersama dengan Nat hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak nak ucapkan untuk semua yang setia bersama dengan Nat daripada pukul 12:30 hari tadi sampailah insya-Allah sampai pukul 6 petang nanti. Jadi yang mana mendengarkan Nat di rumah, di tempat kerja, dalam kereta dan juga yang mana tengah beraya bersama keluarga tercinta, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak untuk semua kiriman ucapan, lagu-lagu pilihan dan sepanjang kita bersiaran hari ini. Jadi meriah walaupun nak seorang dalam konti hari ini, tapi tetap meriah kita kongsi sama-sama suasana Aidiladha. Jadi hari raya ni bukan sekadar tentang juadah ataupun kunjungan. Jadi sebenarnya hari raya adalah tentang pengorbanan, keikhlasan dan masa yang sama kita luangkan bersama dengan insan yang tersayang. Jadi kita gunakan peluang raya kita ini untuk eratkan hubungan sesama keluarga, saling memaafkan dan hargai setiap momen-momen indah. Momen-momen indah yang kita ada hari ini. Baik saudara, untuk yang sedang memandu balik kampung atau masih lagi dalam perjalanan beraya pada malam ini, nak doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang anda hendak tuju. Jadi pandu, berhati-hati, rehat kalau mengantuk dan jangan tergesa-gesa di jalan raya. Dan sebelum kita mengundurkan diri hari ini, nak ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir batin buat semua pendengar yang mana sentiasa menyokong Nat dan menyokong Negeri FM. Semoga raya kali ini membawa ketenangan, kebahagiaan dan keberkatan untuk hidup kita semua. Jadi terima kasih kerana menemani santai Aidiladha hari ini. Jumpa lagi insyaAllah. Nat akan konti pada 3 Jun nanti. Pada pukul 10 sampai pukul 2 petang dalam santai. Jadi assalamualaikum dan salam sayang untuk semua pendengar Negeri FM. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
2: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
3: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Alhamdulillah, hari ini kita menyambut Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1448 Hijri. Semoga Hari Raya Aidiladha membawa 1000 kebaikan, rezeki yang berkat dan lebih tenang untuk kita semua. Hari ini mungkin ada yang masih dalam perjalanan balik kampung, ada yang tengah kumpul dengan family, baru balik dari ibadah korban, masak lauk pauk, bakar sate, makan rendang ataupun santai dengan radio sambil rehatkan badan. Apapun aktiviti anda, terima kasih kerana terus memilih Negeri FM menemani hari anda. Dan seperti biasa, hari ini saya Has akan temankan anda dalam ekspresi malam Aidiladha ni daripada pukul 6 petang hinggalah 12:30 malam. Ha, saya nak tahu juga macam mana sambutan Aidiladha anda tahun ni. Meriah ke, balik kampung ke ataupun hanya santai di rumah? Boleh kongsi saya di nombor WhatsApp kita 012-603-0603. Kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream terus melalui RTM Click. Kita mulakan dengan lagu pertama kita daripada Rafael Remy, Tak Mahu Lagi Kamu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk ekspresi Aidilaha ni, 6 petang hingga 12.30 malam. Dan untuk anda yang tengah rancang nak keluar beraya atau dalam perjalanan malam ni, jom kita semak sedikit info cuaca untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Secara umumnya, cuaca hari ini tadi baik dan cerah kebanyakan kawasan. Tapi menjelang petang dan malam, dijangka berlaku hujan dan ribut petir di beberapa tempat termasuk kawasan pedalaman dan pantai barat semenanjung. Bagi kawasan Seremban pula, suhu dijangka antara 23 hingga 34 darjah Celsius dan hujan berpotensi turun pada waktu malam. Jadi pada anda yang tengah mandu atau nak keluar beraya tu, pastikan berhati-hati di jalan raya. Dan satu lagi, indeks UV hari ini pun agak tinggi untuk tengah hari dan petang tadi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya dan jaga kesihatan. Apapun cuaca di luar sana, semoga suasana Hari Raya Aidiladha anda tetap meriah dan dipenuhi kegembiraan bersama insan tersayang. Kita layan dulu lagu daripada Aimi Kristina, Tak Mungkin Kembali. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Nabila Razali, Balas Baik, membawa kita ke pukul 6.52 minit petang. Apa khabar anda yang masih setia bersama dengan Negeri FM? Ada yang tengah mandu, on the way balik rumah, ataupun ada yang tengah bersiap-siap untuk ke masjid untuk solat maghrib. Untuk makluman Muslimin dan Muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.19 minit malam. Semoga waktu itu menjadi saat untuk kita tenangkan hati, menunaikan ibadah dan merehatkan diri sebentar dari kesibukan harian kita. Yang masih di jalan raya, berhati-hati memandu. Kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Sani Sahuri, Bersabarlah Sayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bakery FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar X.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: mimma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin amin.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
2: Hey.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk ekspresi Aidil Adha, 6 petang hingga 12 tengah malam. Ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, selepas solat maghrib ni, suasana Hari Raya Adira masih terasa meriah dan tenang. Mungkin ada yang tengah menikmati juadah bersama keluarga, ada yang santai minum kopi sambil borak-borak bersama sepupu, sepapat yang datang ke rumah, dan ada juga yang masih dalam perjalanan menziarahi sahabat-sahabat dan sanak saudara andai. Apapun aktiviti malam anda ni, semoga momen Hari Raya ni memberi kebahagiaan dan mengeratkan lagi hubungan sesama kita. Dalam kesibukan raya, jangan lupa untuk rehatkan diri dan hargai masa bersama orang yang tersayang. Kerana itulah antara nikmat yang paling indah dalam hidup. Dan untuk anda yang masih memandu atau bekerja di malam ni, hati-hati di jalan raya dan semoga urusan dipermudahkan. Pun kita layan lu seagus terusnya daripada Spoon. Rindu, serindu, rindunya. Ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.33 minit malam. Semoga malam Aidiladha ini memberi kita ruang untuk bersyukur, mengeratkan silaturahim dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang masih dalam perjalanan, berhati-hati di jalan raya, dan yang berada di rumah, semoga hari anda dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Kita teruskan malam ni dengan lagu seterusnya daripada Elizabeth Tan, Tunggu, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah,

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Harapnya anda masih setia bersama dengan kami, sama ada di rumah, di jalan raya ataupun tengah santai lepas makan malam. Sekejap lagi kita akan bersama berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk anda ikuti perkembangan terkini dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana, kami bawakan info penting sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semua dalam ekspresi Aidil Adha Negeri FM, lebih santai, lebih dekat di hati. Sementara tu kita relax dulu dengan lagu seterusnya daripada Aisyah Retno featuring Aziz Harun, Ketipak Ketipung Raya. Negeri FM, nak sampai bila-bila. 3, 4.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi Aidil Adha malam ni di Negeri FM. Malam raya macam ni, seronok dapat luangkan masa bersama keluarga, makan-makan, borak-borak, dan ada yang tengah layan lagu raya sambil relax kat rumah. Tapi malam ni bukan saja teman anda di radio, tapi kita pun ada live TikTok di Negeri FM Official. Ha, boleh ramai-ramai masuk kat kita punya TikTok Official. Jadi cepat-cepat join live kami. Tinggalkan komen, share vibe raya anda dan kongsi cerita malam Aidil Adha ni bersama dengan saya. Pada pukul 9.30 nanti ada ulangan drama raya Aidil Adha yang bertajuk Demi Sebuah Korban. Boleh nantikan sebentar lagi. Untuk yang nak request lagu, kirimkan ucapan raya atau nak borak santai saya langsung, boleh terus WhatsApp kita di 012-603-0603. Dan dari lagu raya klasik sampailah hits terkini, semuanya ada untuk temani anda malam ni. Kekal bersama kami di frekuensi 95.7, 92.6 dan 107.7. Teruskan bersama us. Lagu selesai daripada Elite, Trauma, Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Drama khas sempena Aidiladha, Demi Sebuah Kurban, karya Teha, barisan pelakon Mak Timah, DJ Nenteba.

0: pergi mana pagi-pagi lagi ni?
1: Entahlah, khabar tadi keluar kejap.
0: Semalam Alung dengar ayah cakap nak teruskan juga korban tahun ni.
1: Entahlah, Long.
0: Kita sendiri pun susah. Mak, duit simpanan pun dah nak habis tau. Bil elektrik pun belum bayar lagi.
1: Mak tahu, Long.
0: Alung bukan tak nak korban. Tapi Alung takut ayah terlalu paksakan diri dia.
1: Ayah kau tu, baik macam tu ada sebab eh sendiri, Long.
0: Tapi sampai bila nak paksa diri macam ni?
1: Long, kadang-kadang orang tua ni lebih faham nilai pengorbanan tu daripada kita ni, Long.
0: Alung cuma tak nak tengok ayah susah.
1: Ayah kau tu, dia lebih relo susah. Menyusahkan diri demi nak tengok anak keluarga bahagia, Long.
2: Alung terdiam. Dalam fikirannya, dia tahu ayahnya bukan orang berada. Namun, setiap kali Aidiladha tiba, Pak Mael tidak pernah berhenti bercakap tentang erti pengorbanan. Di perkarangan masjid kampung, penduduk mula berkumpul untuk ibadah korban. Kanak-kanak berlari bermain, sementara orang dewasa sibuk membuat persiapan.
3: Alung, main sini sekejap.
0: Ya, Imam.
3: Ayah kamu mana? Kan nama dia dalam senarai peserta korban pagi ni.
0: Nama ayah ada?
3: Ya, Long. Dia bayar penuh semalam.
0: Mustahil ni, Mam.
3: Apa yang mustahil?
0: Ayah sebenarnya tak ada duit sebanyak tu, Imam.
3: Long, rezeki Allah ni luas.
0: Tapi, Mam, kami memang tengah susah sekarang ni.
3: Long, kadang-kadang orang yang paling banyak berkorban ialah orang yang paling sedikit memiliki.
0: Maksud Imam?
3: Ayah Long pernah cakap pada saya, kalau bukan sekarang aku belajar memberi, bila lagi? Long, bukan mudah orang nak korbankan sesuatu yang dia sayang.
2: Kata-kata Pak Imam membuat hati Alung semakin resah. Dia mula tertanya-tanya dari mana ayahnya mendapatkan wang untuk korban itu. Tidak lama kemudian, Pak Mael pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil membawa plastik kecil berisi barang dapur.
4: Abang dah balik?
5: Ya, Mak.
0: Ayah.
5: Kenapa, Long?
0: Motor ayah mana?
5: Ayah jual pagi tadi.
0: Jual?
5: Abang. Ya, Mak.
0: Ayah, itu je harta ayah yang tinggal.
5: Alah, motor boleh dicari semula, Long.
0: Tapi kenapa sampai nak macam ni sekali?
5: Ayah kata ayah nak buat korban tahun ni.
0: Sampai sanggup jual motor?
5: Along,
0: macam mana ayah nak pergi kerja nanti?
5: Ayah boleh naik bas atau tumpang kawan.
0: Tapi ayah penat nanti.
5: Tak apa, ayah dah biasa susah, Long.
4: Abang, abang tak cerita pun dengan ayah, bang.
5: Dan memang tak mau cerita dengan ekor, Ma.
4: Bang. Hei, abang, ayo ni bukan yang nak melarang. Cuma ayo ni risau tentang abang.
5: Abang faham, Ma.

0: takut kalau asyik tunggu senang, sampai tua pun ayah takkan berani berkorban.
1: Tapi ayah susah nanti macam mana?
0: Tak apa, kita susah dekat dunia ni, asalkan jangan miskin pahala di akhirat. Dulu long, masa datuk kamu hidup, dia pernah pesan dengan ayah, kalau kita tak mampu memberi banyak, jangan sampai kita berhenti memberi langsung. Korban ni bukan tentang siapa paling kaya, tapi tentang siapa paling ikhlas menyerahkan apa yang disayang kerana Allah.
2: Alung tak pernah fikir sampai macam tu sekali ya.
3: Itulah kadang-kadang mengorbankan lo seorang ayah ni kan. Ayah kau ni memang tak pernah pun, dia tak pernah cerita pun susah dulu. Mak tahu ayah kau ni macam mana dulu.
0: Ya ma, Alung, ayah tak perlukan balasan apa-apa pun. Cukuplah kalau keluarga ayah faham kenapa ayah buat semua ni.
2: Maafkan Alung ya.
0: Kenapa pula Alung nak minta maaf?
2: Sebab Alung asyik fikir tentang susah di dunia sampai lupa tentang bekal akhirat ya.
0: Dahlah Alung, tak perlu apa nak salahkan diri. Itu tandanya Alung sayang keluarga kita.
4: Ayah pun sayang abang.
5: Pagi Aidiladha itu, Alung akhirnya mengerti bahawa pengorbanan bukan hanya tentang wang dan harta, tetapi tentang keikhlasan hati, tentang keberanian melepaskan sesuatu yang kita sayang demi mencari redha Tuhan. Dan seorang ayah kadang-kadang sanggup kehilangan apa sahaja asalkan keluarganya belajar erti pengorbanan sebenar.
6: Pak Mael.
0: Ya.
6: Mai. Orang kampung dah tunggu dah tu.
0: Baik, mam.
6: Ayah. Tahun depan Alung nak ikut sama berkorban dengan ayah boleh?
0: InsyaAllah. Boleh, Long.
5: Pengorbanan ayah kadang-kadang tidak terlihat di mata, tetapi sangat besar nilainya di sisi Allah. Telah menjayakan drama khas sempena Aidiladha demi sebuah korban. Barisan pelakon: DJ Nenta Babu, Faisal Jamal, DJ Azizi Syahril dan DJ Amar. Turut membantu rakaman Nadia dan Raina. Demi sebuah korban, karya TH, penerbit Azizi Syahril, terbitan Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Haas di ekspresi Aidil Adha malam ni. Dalam kehangatan Hari Raya Aidil Adha ni, semangat korban dan gotong royong terus dirasai dalam masyarakat kita. Terbaru, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan di kawasan Lembah Pantai, melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan juga rukun tetangga. Menariknya, 2 ekor lembu turut disumbangkan kepada RTM, manakala 17 ekor lagi dikorbankan menerusi program korban di RTM di Angkasa Puri. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, program seperti ini bukan sahaja tentang ibadah tapi juga menjadi platform mengeratkan ukhuwah, semangat kerjasama dan silaturahim antara warga kerja serta komuniti. Malah aktiviti gotong royong, melapah daging dan sukarelawan macam inilah yang buatkan semangat Aidil Adha itu lebih bermakna. Jadi sebenarnya Hari Raya Korban ni, marilah kita teruskan semangat berkongsi, membantu dan menghargai antara satu sama lain. Apapun, kita teruskan malam ini dengan lagu seterusnya daripada Yoni Boy featuring Malik, Tanya Tuhan, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas ekspresi Aidil Adha malam ni. Menjelang Aidil Adha, dah Aidil Adha dah pun kan? Dan cuti panjang ni, orang ramai mula banyak bergerak pulang ke kampung dan merancang perjalanan cuti sekolah. Jadi sebagai langkah keselamatan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggerakkan sebanyak 2,000 anggota penguat kuasa di seluruh negara. Yang menariknya, ini bukan untuk menyaman semata-mata, tapi lebih kepada mendidik dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Operasi ini turut melibatkan kerjasama polis Diraja Malaysia, PDRM, dengan tumpuan di kawasan-kawasan utama. Antara langkah tambahan, pemeriksaan kenderaan di terminal bas, saringan pemandu dan pemantauan berkala untuk pastikan semua dalam keadaan selamat. Tujuan dia jelas, supaya kita semua sampai ke destinasi dengan selamat dan bukan sekadar cepat. Jadi pada anda yang akan memandu balik kampung hujung minggu ni, ingat, pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa, rehat jika penat. Keselamatan tu paling utama. Teruskan kesetiaan anda Negeri FM sama dengan DJ Han malam ni. Kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar TikTok kita, daripada Irfan, Harry Khalifah, Dia Milik Orang.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk waktu ini, 10.49 minit malam. Harap anda masih setia bersama dengan kami, sama ada di rumah, di jalan raya atau sedang santai rehat malam-malam hari begini. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angka Sepuri untuk perkembangan berita terkini dalam dan luar negara. Jadi kalau anda nak tahu apa yang berlaku hari ini, jangan ke mana-mana. Kita bawa terus untuk anda sebentar saja lagi. Lepas itu kita akan kembali semula dalam ekspresi Aidil Adha Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Kekal bersama saya malam ni. Banyak lagi yang menanti. Layan dulu lagu Seloka Hari Raya. Hayalah Ameh, Uji Rashid. Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Islam Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi diraja Johor. Di Ibu Negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan Masjid, Surau, Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inquiry awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pasal lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berkumpul kawan-kawan, berkumpul. Tetapi persepsi pada mereka, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi Dhaka. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ini ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori immigration, dia dah lari.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Am Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah RM1.8 juta. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lubnan. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lubnan. Serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj Ashamali berhampiran Tire, Habush, Merakeh dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola sepak, isu pengurusan dan kewangan pasukan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain dijangka diselesaikan dalam masa terdekat. Penaung kelab Dato' Fahmi Fadhil menjelaskan isu berbangkit sebelum ini berjaya diurus dengan baik hasil penambahbaikan struktur pentadbiran kelab. Semalam, Liga Bola Sepak Malaysia mengenakan RM45,000 terhadap KL City FC bawah peraturan pelesenan kelab MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidil Adha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dalam kemeriahan Hari Raya Aidil Adha ni, masih ada insan yang tak dilupakan. Di Alustar, THB Soup Kitchen bersama aktivis kemanusiaan Datin Alice Suryati Omar telah menyantuni seramai 150 golongan kurang bernasib baik sempena Aidil Adha. Antara yang dibantu termasuk gelandangan, warga emas, penganggur dan OKU daripada pelbagai kaum dan agama. Bukan sahaja hidangan percuma diberikan, malah barangan keperluan harian turut diagihkan bagi meringankan beban mereka. Inilah semangat sebenar Aidil Adha. Bukan sekadar pengorbanan, tapi juga keprihatinan dan kasih sayang sesama insan. Dan menariknya, THB Soup Kitchen yang ditubuhkan sejak 2017 ini bergerak dengan satu visi yang sangat menyentuh hati. Tiada insan patut hidup dalam kelaparan. Semoga lebih ramai menyebarkan kebaikan dan membantu mereka yang memerlukan. Kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar TikTok kita dengan ucapan untuk yang tersayang. Thank you dia daripada Kucing Tua. Menamakanmu Cinta, Datuk Siti Nurhaliza, Negeri FM. Nak sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Tirai siaran kita labuhkan seketika dan insyaAllah kita akan kembali menemui anda seawal 6 pagi nanti bersama rakan penyampaian lain pula. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan khas daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Dan saya juga nak mohon maaf andai ada silap dan kekurangan sepanjang siaran. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang tu dari diri saya sendiri. Semoga apa yang dikongsikan malam ni memberi sedikit manfaat dan ketenangan buat anda semua. Saya kata, saya khas mengundurkan diri. Jumpa lagi esok. Selamat malam. Jangan lupa Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand. Kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Bagi kita terus hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

24.1 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Burung Hantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram untuk kita sama-sama. InsyaAllah yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didagang lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwa karat terus melekat yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Baik, ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur, Sabah dan Sarawak yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hujung Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang

pemandu secara khususnya. Semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Buruhan tu. Okey, kita ambil lagi mood raya. Walaupun Hari Raya Aidiladha, yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Buruhan tu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 9 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1.1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk permulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di Konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di Konti. Saya ulang 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang ya. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa, setahun sekali je kita sambut kan. Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian, sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita, ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama kita ada pemanggil di sini. Halo, assalamualaikum. Apa khabar? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, yeah. Kuala Hulu Selangor.
2: Ya.
1: Syarifah, ada ucapan gitu.
2: Ucapan sama hari haji.
1: Hmm.
2: Pada kawan-kawan semua lah, dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan semua, pada Kak Zah di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada Tidah di Bugis.
1: Dan
2: pada semua pada Abang Syed di Johor Bahru, ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah. Itu saja ucapannya.
2: Ya. Yeah,
1: hari ini masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak masak nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke Konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan anak raya, alih-alih. Pada semua, sahabat-sahabat
1: juga. Ada apa? Tak dengar lah, Intan. Cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya. Lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
3: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dah lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017 5339174 0175339174
1: Kita bagi nombor kat siapa? Lah.
3: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, itulah dia. Siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey. Oh, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM. Ataupun ada pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan sama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya Pelangi Senja, Amir Hola. Apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawarul Mariza, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence. Hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Muhammad Marissa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mangga
1: ni. Oh, Mangga. Dari mana?
4: Dari Labu Besak,
1: Kulih. Ha? Dari Singapura?
4: Labu Besak, Kulih.
1: Oh, Perling.
4: Labu Besak, Kulih.
1: Kulim. Yeah. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
4: Maklum ucapan raya ni. Yo. Pada yang duduk kamera tu.
1: Mm-mm.
4: Satu, ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
4: Tu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini.
1: Mm-mm.
4: Tu ada pakai mami sini lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
4: Pak Uang, Pak Uang dari Parit Jawa.
1: Ya. Saya tolong jawabkan. Teruskan Mangga.
4: Saya umat dari Amlok dah.
1: Tu
4: terpindih yang duduk hospital tu. Mm-mm. Galeri ini baik.
1: InsyaAllah.
4: Itu saja lah. Untuk semua katil, mak baik kembali ya mak dah. Selamat Hari Raya di Adha. Bila batik, balik mesej berhati-hati.
1: Yeah.
4: Buat Nazar tak ni? Dia cuti ya?
1: Bukan Nazar, Reza.
4: Ya, kalau Nazar dia cuti ke awalan ni?
1: Dia cuti bagi dia ada berkaya mak ngah, kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak ngah masak.
4: Okey, hati saja. Okey, salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru nak tanya mak ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
4: Mak ngah hari ni pergi makan tu anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
4: Dua ekor
1: lembu? Alhamdulillah. Okey, mak ngah. Selamat Hari Raya, mak ngah.
4: Esok ada lagi?
1: Ada lagi ke ucapan?
4: Dah, esok ada lagi korban dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
4: Dua kot.
1: Dua, okey, tak apalah. Tapi apa pun.
4: Tapi dapat jugalah. Yo. Nak buku yang ada bagi.
1: Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, rezeki, Mangga.
4: Rezeki.
1: Ya, Mangga. Selamat Hari Raya. Aidil Adha, Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita Mak Ngah dari Kulim Kedah, terbaik. Jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni, bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadapi.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu Sultan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semua yang baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salah pengen.
1: Ain. Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: No,
1: sebab
0: saya...
1: betul-betul
0: GBS. Oh, ya
1: ke? Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang. Alhamdulillah, Ain. Ada ucapan Bukit raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Ada Mang Adina,
0: yeah.
1: Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Along Johan di Jitra Kedah, Abang Hashim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi Kelateh. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Saya tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai.
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji.
1: Berat-hidup.
0: Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik.
1: Berarti.
0: Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain dari Bukit Gantang. Ya, panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor,
0: betul lah, Tapi saya Johor baru lah,
2: Ya, yeah, kita JDT.
0: Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih, Zah.
0: Ya, sama-sama.
2: Pertama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita dah datang tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id, kepada, apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah, Jumpa semua, salam Aidil Adha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa kali dah.
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik tunggu tugas.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi kan Reza,
0: yeah.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya, yeah. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi dalam Sweet Charity ni lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, yeah, betul. Akhir hal kan? Dia buat minta lagu juga ke, Jumari?
2: Kita nak lagu tu lah Reza. Lagu Serumpun.
0: Seru.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada.
0: Tak
2: ada kecil, tak ada.
0: Tak ada, confirm.
2: Sebab Abang Reza, betul Abang Reza putarkan selalu lagu tu.
0: Okay, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan ya.
2: Okay Reza, selamat tugas. Saya kata makan Reza sampai pun pagi. Sampai siang daging.
0: Oh, siang daging. Masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang, nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh, ya betul. Okey, Jemari, saya pun ada ucapan juga selamat hari raya. Dia ada hal. Okey, Jemari.
2: Okey, saya sudah juga selamat hari
0: raya. Ya, selamat hari raya. Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail. Ismail di sini cakap. Ya, Ismail cakap, Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah, tengah-tengah.
0: Oh, you patut lah. Ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Mm-mm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Mm-mm.
3: Selamat.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk saya. Dengan
0: Kak Yo, mak ayah dia berada. Kita
3: sayang
0: Rinova. Dapat
3: selamat
0: hari
3: ini.
0: Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang
3: Kasut, Buruk? Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat hari raya bang. Salam perantauan.
3: Okay,
0: selamat hari raya. Alright, Assalamualaikum. Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur kan. Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apapun, semoga dia permudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidilah dah untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah. Yang berada di TikTok, Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dia dikasih ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hari ini, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang Kurung Biru Nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidilarha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Aidiladha terus mata ngantuk terus tidur baru bangun tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun perut lapar maka kolok mie orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda
1: tahun
0: ada.
1: Depan, tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Ya, betul.
1: Malah. Ya Allah. Kakak ada tahun yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, ya, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya tidak ada hak. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nur Ain tadi kakak tak lupa lah Nur Ain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi kawan tu ada nombor. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru tak tahu lah. Dia tak tipun dia lah. Nanti lah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Reha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di dia orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat Kedah tu. Pak Long Johan ya, satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak buat cuaca itu Kak Khadijah suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yelah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yelah, biasalah.
1: Yalah yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Sapia Ramli. Untuk itu yang di gedung ya siapa nama dia kakak dia lah.

0: Nah, berbahagialah nyambut hari raya Adi Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
1: Ah, boleh boleh. Nanti saya tengok dulu boleh eh.
0: Yalah, tadi saya jumpa di kampung baru kan, ada orang Kelantan, anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat di Nimala, tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan kampung Pasir
1: Putih tadi kakak tu. Orang panggil Kak Linda. Kak Linda. Saya teringin nak tahu, kalau hari raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
0: Dia tu tadi saya pergi rumah Along. Dia bungkus itu nasi tu, dia bungkus-bungkus, dia letaklah minyak macam ketupat lah, dia buat tapi nipi, dia buat, dia letak dia pisah terus dikukus.
1: Oh ya, apa namanya tu?
0: Tak tahulah nama dia, macam nasi, macam nasi bungkus lah.
1: Oh iya ke?
0: Dia letak minyak tu, tetap macam lemang rasa dia, tapi bukan puluh lemang. Dia macam label, dia letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang kakak makan.
1: Ya, betul, betul.
0: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
1: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda.
0: Ya, selamat hari raya. Ya, mati pulang hati-hati deh ya.
1: Ya baik, terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih. Ngambut telefon kakak ya. Bye.
1: Bye-bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak, dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
1: Ah, Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
2: Ya.
1: Yeah. Ya, Putri, ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat hari raya pada Reza.
1: Oh, selamat hari raya.
2: Selamat raya dan juga pada selamat raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Dan pada Mak Syah, keluarga, pada BAE, pada Usman Jebai, Kak Ajah Halija, dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan, dan pada Salim, Kak Tulis, dan pada semualah yang mengenali diri ini.
1: Putri, Putri dekat Kelantan kan?
2: Yeah,
1: Kelantan kalau hari raya haji memang tiap-tiap tahun meriah kan?
2: Meriah lah juga.
1: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi, apa ketupat nasi.
1: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
1: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
1: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
1: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
1: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ya.
1: Ada Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Lama-lama lagi dah sampai lah kat Macang tu.
1: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa dia tak ada.
1: Tak ada lah. Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat
1: Raya. Okey, selamat Hari Raya Putri.
2: Pada lima tunjangan ada masu. Okey.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang, Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 0328203 93. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apa lah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Saya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM menerusi Nasional Game Ruhantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat bertugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak raya pada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda.
0: Yo.
1: Kenalan dah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang diceritakan apa nasib dari tu kan? Itu Burasak.
0: Ya, saya lupa namanya.
1: Bugis tu bos malam belum makan.
0: Tadi apa nama tadi?
1: Dengan bau tu Ikan parang masak agak pedas.
0: Ya, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Hari ni kan Kak Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Alamak. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okeylah.
0: Tapi tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Oh, banyak tu lah.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Tak ada pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kami
0: sikit lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zai beli je berasak.
0: Oh, beli masak aja. Tak masak ke?
1: Saya kurang.
0: Oh, patutlah.
1: Tak pun lah. Apa yang ada lah, Reza.
0: Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Wah, kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan.
1: Lah.
0: Sampai air raya Kak Zai.
1: Kalau pada tu Kak Zai nak tuju pada apa ni? Syah Kak Zai Muhammad Pendang. Jumari. Amir Arun. Dan Abang Osman Goodbye. Dan semua yang mengenal Kak Zai. Sampai raya Mak Zai batin. Nak pagi saya balik hati-hati ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam Johor. Jadi kepada anda kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Ayuh, mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member Capital FM kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama TikTok.
0: Kak Liza. Oh. Pandai dia namanya tu. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air raya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masa apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi
0: berani
2: kambing.
0: Ush, itu lagi sadu nasi berani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Oh, kena hati kita.
0: Tak ada lebih ke? Kalau ada lebih, hantar lah sikit.
2: Ada. Boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: Kayak 2 jam setengah kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Daripada KL Kuantan 6 jam dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, yeah, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah Raya Haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat Hari Raya.
2: Sama-sama
0: Raya juga. Happy
2: Kanti.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Kak Iza dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Mati lagi. Aziz Abahar, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping-tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo? Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
3: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar, siapa nama ni?
3: Syarifah.
0: Syarifah?
3: Dari Kak Bahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
3: Jangan
0: Raya
3: tu.
0: Ha? Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Sharifah ada ucapan ke tu?
3: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Sharifah ada ucapan ke Sharifah?
3: Ucapan untuk
0: Ibu Reza Hukum Kunci. Ya, itu saja.
3: Untuk semua pendengar yang dengar listen ni, selamat terhibur. Layan geng bulu hantu sampai penam.
0: Sharifah masak apa ini hari?
3: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
3: Kari daging.
0: Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
3: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
3: Sharifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilara Sharifah.
3: Selamat Raya juga.
0: Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karya Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
3: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau
0: ikut abu
3: tadi 12.
0: 12 ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
3: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Kambing tak ada, lembu je Tapi apa pun, selamat Hari Raya Sharifah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai selotip dan juga pelbagai ucapannya adalah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Loka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun, yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, Parit, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan?
1: Waras air.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya?
0: Ya waras, Alhamdulillah.
1: Mataku orang iso ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit je.
1: Oh, siti-siti, kena kan?
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Apa janji muni, janji muni.
0: Ah, ya betul. Ada ucapan dia, Wak, silakan Wak.
1: Okey. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang menerima bawaan, terutama Tuan Zul Alif di Tanjung Pisang Kedah. Mak Manga Melo,
0: Hey, batuk pula Wak.
1: Mangga Labu, Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Melo, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Baru, Mana di Johor Baru, dan Talib juga.

0: untuk Mak Jam, Mak Mawa, Mama Naomi, Mak Auto, Kak Ati Karam, dan juga untuk Kak Sadia Malkom, Kak Rupi Ahmad, Wasma, Dipayani, dan semualah
1: yang semuanya
0: banyak sangat, nanti takut satu buku.
1: Betul tu. Wah, dekat sana meriah, berapa ekor awak tu bang?
0: Hari ni dengar-dengarnya ada tiga
1: ekor kambing.
0: Lembu.
1: Tiga
0: ekor. Tapi makanan kita susah sikit.
1: Oh, makan orang apa hari ni? Masa apa awak?
0: Hari ni saya siakap masak 300 masak 4 rasa.
1: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya Aidiladha.
0: Yelah, hari ada.
1: Orang lain semua rendang, dia siakap lah .
0: Ya, selalu kan rendang aja. Cuba kita tukar menu pula.
1: Ya, betul. Lain macam.
0: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
1: Oh, tu wajib lah.
0: Kita ubah lah.
1: Pelbagai kan lah.
0: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen, Medan jor lah.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Kapan-kapan tinggal mampir
1: pada kita. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni, Wak.
0: Ya,
1: sampai-sampai terusnya kerja.
0: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
1: Skudai.
0: Skudai.
1: Gitulah. Nah,
0: kan boleh lalu mampir kan?
1: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
0: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
1: Oh, sedap je mi Bandung. Wah, ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
0: Menaikkan semangat.
1: Ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
0: Ya, podo-podo.
1: Ya.
0: Jarak Ngapura, ya.
1: MasyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Sultan Melaka.
1: Oh, apa Pak? Pak mana?
2: Pak Ain.
1: Pak Ain dari Melaka.
2: Sultan Melaka.
1: Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
1: Ada ucapannya, Pak?
2: Ada.
1: Ucapannya apa, Pak?
2: Ucapannya sama air raya. Dari itu, Pak Wan tadi.
1: Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
1: Kenalan. Oh, iya ke?
2: Kenalan.
1: Biasa. Lagi, Pak?
2: Dan juga jangan luar agak ni Melayu.
1: Okey, lah.
2: Okay, kawan je dengan Wak.
1: Oh, kawan je dengan Wak. Tapi yang ni Pak ni tak Jawa lah. Okey, Pak, silakan, Pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayat Umar bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Air gaya bersinam je. Paibung Hindu ni. Lama tak jumpa dia.
1: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
1: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Z, kepada ayah anda Haji Kadi Bukit Tinggi. Dan juga anak-anak saya Nur Liza bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
1: Ya.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang situ.
1: Betul lah juga kan. Ni betul. Untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana boleh dengar itu ni, kita setuju lah lagu sama air gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang, eh tak?
1: Ya, betul. Tepat sekali tu. Hari ni apa, semalam lembu berapa ekor tumbang, Bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya, dekat surat Laibri tu, ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
1: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua, ya?
2: Lebih kurang lah.
1: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak. Rendang ayam.
1: Oh, meriah lah.
2: Masak ayam dinding.
1: Oh, meriah. Masak lodeh. Masak lodeh
2: sebenarnya. Anak-anak berkumpul. Ha,
1: dia
2: kita
1: sama-sama
2: lah. Saya pun
1: orang
2: rumah dah tak ada.
1: Oh, yelah, bah, takpelah. Kita sedekahkan
2: Al-Fatihah lah. Anak-anak. Jadi tak, kita kembang kasih anak-anak.
1: Tak apa, bapak. Yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni, bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah 73.
1: Oh, tak apa. Oh, itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah.
1: Badan insyaAllah sihat. InsyaAllah. Okay, bapak. Terima kasih, bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya. Sama-sama kita.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, berkata bekerja perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah menghantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya, Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya, 28 Mei, hari ini hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, diberikan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapannya seterusnya, Syah Putra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidiladha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Princess Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf lah, Cik. Udah kabur mata, udah pukul berapa? Sorry lah, Mona Rahim Kak Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipu juga bersama dengan Ita Chok. Salam Aidiladha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
1: Bayu. Dari mana, Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari mana, Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
1: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
1: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.
1: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD saya tu bekerja.
1: Oh lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
1: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya betul.
1: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba darah gigi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
1: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang eh.
3: Betul.
1: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya. Baik, selamat bertugas.
1: Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksilah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum, Nur Isa. Oh, sama dijadikan Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal Hasli Zabaha, Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang, Rohatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Inaina, Aini, Afika, Said Mohsin, Ati, Aki86, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
1: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
4: Saya baru dari Pontian.
1: Dari Pontian, Johor? Ada ucapan ke, Pak Daing?
4: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
1: Itu aje.
4: Ya.
1: Panjanglah sikit, Pak Daing.
4: Yeah.
1: Okey, Pak Daing kat rumah ke mana, Pak Daing?
4: Sedang bertugas
1: kat mana tu? Pontian lah.
4: Dekat sekolah ni.
1: Oh, jaga ya Pak Daing.
4: Jaga.
1: Alhamdulillah Pak Daing, saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan Pak Daing. Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Pak Daing. Mantap.
4: Mantap.
1: Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruhan tu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Fasa Fasa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni. 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejekawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM menghampiri 100,000 like. Terima kasih yang bagi gift, semua gemerah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lebuh raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu, dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Putri katanya. Oh Putri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Maju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisa dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu hadir jenazah diikuti mansa dinner dari Tawaf Sabah. Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat pagi. Salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, selamat Hari Raya. Yang mana skut-skut dapat cuti tu? Kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita ya. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersimpul rapi, terus layan.

asmara dalam kemudian Aidiladha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Pok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu payah bagi buta. Faham-fahamlah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Teram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menyediakan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kodat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: biar lambat asal selamat.
1: Selamat tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan tugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun, tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuat lah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia yalah, hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Di penjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam, diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit, takkanlah dia tak doa, takkanlah tak makbul imam mazhab. Imam masjid pun dah baik dah, takkan imam mazhab Tuhan tak jaga. Jangan cakap macam tu bang. Allah uji itu namanya ibtila, ujian kepada orang-orang yang baik-baik sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun dia telah mengarang 174 buah kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste, proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah? Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Malah semua AI, tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita dah lah kitab tak ada, melepek gitu. Tahu-tahu meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah kata Sufyan As-Sauri, faiza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan, nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam, taklah sikit, RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu, menyantuni orang-orang mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja pasti mesti dapat ibrah punya, mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Padahal rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Oh, sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang bantuan, datang sumbangan,
1: Beratur.
0: Sepatutnya dia dapat. Tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah. Dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah. Berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada. Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras sikit, apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok. Ya Allah, ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baiklah, agaknya nyok, oh, dia lupa kot, oh, tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan, makanan-makanan, sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah, fikir orang belakang lah. Kawan saya imam, ada CCTV, tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah, itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah, reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga cakotiau ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ha, kan? Ha, ingat tu. Ha, itu yang keempat.
2: Allahumma

0: tolong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayul islamil khair? Qala, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man arafta wa 'ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini. Dan hari ini Amar menemani anda dalam segmen Rada Pagi seawal jam 6 pagi ini sampailah pukul 10 kejap lagi, okay? Dan hari ini juga merupakan hari Khamis lah, 28 Mei 2026, juga bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi tak lambat lagi untuk Amar ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada anda semua. Dan kalau ada yang dengarkan sambil memandu ni, hati-hati diucapkan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju, okey? Juga Amar nak maklumkan kepada anda semua, saudara dan juga saudari, sebentar tadi tepat pada waktu 5.49 minit pagi telah berkumandangnya azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi bagi anda semua, jangan lupa untuk kita tunaikan kewajipan dan kita mulakan hari kita dengan bismillah, okey? Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat Amar pun boleh juga, semestinya boleh terus ke talian 012-603-0603 di talian WhatsApp kami. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada Hatan, Mahligai Syadu. Semestinya Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ini Gerfer mengingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun nama nak kongsikan info cuaca kepada anda semua. Dan macam biasa, kita akan lihat di laman web rasmi Met Malaysia. Jadi dekat Negeri Sembilan hari ini, secara keseluruhan, di sebelah pagi mereka meramalkan tak ada hujan. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan begitu jugalah untuk di sebelah malam nanti. Jadi kalau anda nak kongsikan sebarang info kepada Amar di awal pagi ini, kuat-kuat ada trafik sesak ke, ataupun sekadar nak hantarkan hi pun boleh, terus saja ke 012-603-0603.

Saya Afif. Akan nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi FM ingat sampai beria-beria. Alah, teman-teman.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Yep, anda sedang mendengarkan segmen Radar Pagi di siaran Negeri FM pada waktu ini bersama dengan Syed Amal semestinya kan. Jadi selepas ini pun seperti biasa kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti utama 7 pagi. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6 di mana Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Allah.

Ya, meninggal FM ingat sampai bila-bila. Masih lagi bersama dengan si Amar di segmen Rada Pagi tepat pada waktu ini 7.21 minit pagi. Jadi ada semua dah sarapan ke belum? Kalau belum tu tolonglah makan kan. Sebab kalau kita nak mulakan hari kita, pasti kita kena makan perkara atau perkara pula makanan yang kita suka. Barulah ada semangat kan, tambah mood kita yang baik. Jadi sekarang ni pun alhamdulillah kita ada pendengar yang hantarkan di WhatsApp lah. Dia bukan bentuk ucapan tapi pantun. Macam biasa daripada Abang Mitra 7 kita. Jadi pantun pagi ini bunyi macam ni, okay? Angin bergelora ribut taufan, dapat berlindung dalam bangunan. Indahnya Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Itu dia daripada Abang Mitra 7 kan. Jadi bagi ada semua yang masih lagi on the way nak balik ke kampung tu, maklumlah ada yang balik lambat, ada yang balik awal kan. Jadi siapa yang mau balik, belum lagi terlambat lah untuk kita jumpa sanak saudara kita untuk apa, bertegur sapa, nak raya-raya kan. Jadi macam biasalah, kalau Aidiladha ni anda nak dengarkan lagu raya kesukaan anda, pastinya bukan lagu Syawal lah, lain tu kan. Boleh terus minta dekat Amar, request je dekat nombor 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran, hanya di Rada Pagi.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam warnia. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu kan.
2: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana pun, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Zikri.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Malam.
1: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.